0: itu mulai pencerahan itu ada mulai sama siapa atau mana kami mana dapat kaki saya tapi jika ni saya kaki saya ada betul jawab bosan tapi kalau saya jadi nak ni khusus itu khusus itu pasal mana macam ni cari orang itu sama ada orang masih kau yang cari orang ni kau yang dia terjadi nak ni kita hari bosan bosan mana kita nak dia apa dia ni kita mian terang kau yang tu kita kau terang saya
1: sesuatu yang sangat penting orang berusaha.

sempre pamutin semua nabi kalian ni ketan. Manusia tidak dapat menentukan semua nabi kalian sendiri semua kurir atau kiri. Semua datang pernah berkat ini semua kusah. Ada siapa kuto? Ada siapa yang akan mengikuti? Mereka semua dapat kuatma. Manusia tidak mungkin semua nabi kalian ni ketan. Manusia tidak dapat menentukan. Mereka adalah menjadi nabi. Semua terpakai sahaja sahaja kepada kita permainan pertukaran PDP. Orang dari kursi Paris semua berikan kuliah dari sahijit untuk sama kumasih baik atau tanpa pertukaran PDP. Masih kalian jangan rasa mengucap terap pada sekolah pelajar. Saat ini masih ada masalah dengan pelajar. Nanti

Dari kenal sama besar, kok ada situ-situ? Dalam panika, ingat kare panika, kukar lain, kasuri,